0: Feel the Sound of Music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Request sudah ditutup di jam 8 tadi dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari menikmati sisa lagu-lagu yang sudah di request. Dan tentunya kembali akan hadir lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia di program Rock and Breakfast nanti di 30 menit menjelang jam 9 pagi. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sayang, aku kaget. Kamu jadi...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, bintang kehidupan, itu dia. Dan lagu ini juga semakin mengantarkan kita ke akhir perjumpaan kita di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Di hari Selasa di tanggal 29 September 2026 sampai di jam 9. Dan nantikan di jam 9 sampai dengan jam 11 nanti program informasi dan tips yang akan menghibur pencinta Suara Sunari. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya kembali saya Dika Tama bisa hadir untuk menyapa pencinta Suara Sunari serta menemani pencinta Suara Sunari untuk menjalankan aktivitas di hari Selasa ini di tanggal 29 September 2026 di program informasi dan tips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Itu dia satu lagu dari miliknya The Hands, pencinta Suara Sinari. Halo sayang, apa kabar pagi hari ini? Yang ingin merequest lagu, yang ingin bergabung di program informasi dan tips, silakan bisa bergabung untuk merequest lagu di Facebook Suara Sinari. Serta pastikan untuk tetap simak streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari. Informasi kita pencinta Suara Sinari masih akan dikehadirkan ya. Informasi kali ini tergantung atau mengikuti cuaca ya, mengikuti peredaran suhu. Di mana cuaca atau weather atau cuaca kita hari ini memang benar-benar panas ya, dan seringkali pencinta Suara Sinari hal itu membuat badan atau tubuh kita atau bahkan rambut kita itu menjadi lengket, dan sehingga akan menjadi lebih sering untuk kita untuk keramas atau cuci rambut. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pencinta Suara Sinari, pernahkah kita mengganti sampo lalu mendapati kulit kepala kita itu tiba-tiba lebih banyak mengelupas? Kondisi tersebut seringkali membuat orang mengira bahwa sampo baru menjadi penyebab munculnya ketombe. Ya enggak? Benar kan? Pasti pernah mengalaminya. Namun ternyata pencinta Suara Sinari, menurut dokter kulit Dr. Karuna Malhotra, mengganti sampo sebenarnya tidak secara langsung menciptakan ketombe. Produk baru dapat memunculkan atau memperburuk kecenderungan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh kulit kepala. Sudah ada sebelumnya, terus ditingkatkan mungkin oleh sampo yang baru. Jadi ketombe itu terutama banyak disebabkan oleh jamur melasesia, terus juga karena produksi minyak di kepala yang berlebih serta sensitivitas kulit kepala kita. Jadi mengganti sampo itu pencinta Suara Sinari dapat menyingkap, dapat merangsang, terus juga dapat memperkuat kecenderungan yang memang sudah ada sebelumnya.

musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM suara saudari pencinta suara sinari, tentu tidak asing dengan lagu yang masih kita dengarkan sayup-sayup ya. Pak Tua dari Elpamas grup band asal Pandaan ya. Kalau plesetan Jawa Elpamas katanya elek-elek Pandaan Mas. Tapi sebenarnya sih kalau tidak salah ya, Elpamas itu merupakan singkatan dari elektronik payung mas, itu yang benar ya. Tetapi beberapa akhirnya mempergunakannya sebagai plesetan elek-elek Pandaan Mas, salah satu kota yang ada di Jawa Timur sana. Baik, itu dia pencinta suara sinari. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung merequest lagu di program Informasi dan Tips. Tentunya informasi kembali akan kita lanjutkan lagi seputaran mitos atau fakta ganti sampo bisa sebabkan ketombe. Tadi sudah dikawali pencinta suara sinari bahwa ketombe itu memiliki sejumlah faktor yang mendasarinya. Seperti tadi ada jamur, ada produksi minyak, dan juga ada sensitivitas kulit. Pergantian sampo itu dapat membuat kondisi tersebut lebih terlihat. Artinya, semua orang itu memiliki kemungkinan yang sama, ya. Tetapi dengan pergantian sampo, formula yang baru ini mungkin berbeda dalam tingkat pembersihannya atau dalam tingkat kelembabannya, sehingga keseimbangan kulit kepala ikut berubah. Jadi sampo yang terlalu mengeringkan itu dapat mengganggu kelembaban kulit kepala atau menyebabkan pengelupasan. Dan kondisi ini bisa tampak seperti menyerupai ketombe. Padahal sebenarnya mungkin itu bukan merupakan reaksi akibat iritasi atau kulit kepala yang terlalu kering. Sebaliknya juga, kalau formula yang terlalu atau sampo yang terlalu melembabkan bisa jadi meninggalkan residu tertentu. Ya, jadi pada orang yang memang rentan terhadap ketombe, kondisi tersebut bisa dapat mendukung tumbuhnya jamur.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap.

0: Kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

89,4 FM suara Sunari. Dirimu satu. Iya, sama halnya dengan sampo. Sampunya satu tapi terkadang memberikan efek yang berbeda. Iya, harus diketahui pencinta suara Sunari antara ketombe atau memang adanya iritasi karena pergantian sampo ya. Karena beberapa bahan dalam sampo seperti pewangi, terus ada sulfatnya, ada bahan aktif lainnya, itu dapat menyebabkan iritasi kontak ringan pada sebagian orang ya. Dan iritasi tersebut dapat terlihat seperti ketombe karena sama-sama menimbulkan serpihan kulit. Namun biasanya terdapat perbedaan dan dari waktu muncul dan gejalanya. Jadi kulit kepala yang mengalami iritasi setelah menggunakan sampo itu baru terasa lebih kencang, kering, dan juga sedikit perih. Dan keluhan cenderung muncul setelah penggunaan produk baru. Dan dapat mereda ketika produk dihentikan atau ketika kulit kepala mulai menyesuaikan diri. Jadi dalam artian, tidak semua pergantian sampo itu menimbulkan ketombe. Bisa jadi karena memang sudah ada faktor ketombe terus dipicu atau dimunculkan lebih deras dengan pergantian sampo atau itu hanya sekedar iritasi. Itu dia pencinta suara Sunari, semoga bermanfaat informasi yang sudah dihadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan juga untuk selalu setia hanya di Radio Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, sesi kedua kita lanjutkan lagi informasi kita ya. Tentang mitos atau fakta ganti sampo bisa sebabkan ketombe. Dan ketombe biasanya tidak hanya muncul sesekali setelah mengganti produk pencinta Suara Sinari. Ketombe dapat ditandai dengan serpihan yang cenderung berminyak, disertai rasa gatal atau kemerahan, serta muncul secara berulang. Sementara itu, pengelupasan akibat iritasi lebih erat kaitannya dengan penggunaan produk tertentu. Jika serpihan hanya muncul setelah berganti sampo dan kembali membaik ketika menggunakan produk sebelumnya, kondisi tersebut lebih mungkin berkaitan dengan iritasi. Namun apabila pengelupasan tetap terjadi meskipun sampo sudah beberapa kali diganti, kondisi tersebut dapat mengarah pada kecenderungan ketombe yang membutuhkan penanganan lebih terarah.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kalau bukan Nona tambatan saya, ya nggak usah dipikirin ya. Kita lanjut lagi pencinta Suara Sunari untuk informasi kita tentang mitos atau fakta ganti sampo bisa sebabkan ketombe. Untuk mengurangi risiko iritasi, pencinta Suara Sunari disarankan agar sampo baru yang diperkenalkan itu secara bertahap ya, misalnya dengan mengkombinasikannya dengan sampo lama selama 1 atau 2 minggu ya. Terus juga hindari mengganti beberapa produk rambut sekaligus. Kenapa? Karena agar kita bisa mendeteksi ya, bisa menempatkan kira-kira yang mana nih yang menyebabkan ya, menyebabkan reaksi berlebihan atau yang lainnya. Beri waktu sekitar 2 minggu hingga 3 minggu untuk melihat respon kulit kepala. Jika pengelupasan tidak kunjung membaik atau justru semakin parah, pemeriksaan ke dokter kulit tentu akan bisa membantu menentukan penyebab dan juga perawatan yang sesuai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Selasa 29 September 2026. 1 dolar Australia Rp12.676, 1 yen Rp114, 1 dolar Singapura Rp14.126, 1 euro Rp20.553, 1 pound sterling Rp23.951, dan 1 dolar Amerika Rp18.054. Demikian informasi valuta asing hari ini Selasa 29 September 2026.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Itu dia informasi yang sudah hadir ya di program informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Selasa. Semoga bermanfaat dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat, TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Kamuhan ya? Lagi ngulas apa, Kak? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...